Rajang training ready do. Odeh apa pada ni? Sanjim Jisen ini sekarang hari ini training ready pada program. So nang. Odeh apa tak ni bah? Haban ini terajang. Gibi gibi juruma maja gini ada mana? Bisa tak? Pantas rasa sosio juruma besang ribleka. Gejala sih tahu ya bah? Pantas kon kebo. Training ready pada ya kon ha risanang tih menteri mungsi borah santi papa. Santi papa cera raja ni asal bah? Ya boleh pun mana ni nang cuma dong ya bah? Jalai mia masan jikram. Ke industri beberapa lain Islam kepada ini bahawa macam ni, bahawa Menteri Atmanirbhar Assam objekan ke dalam apa jenis riba. Kalau di macam kalau semua peribadi dende ada yang jamka, akas bani silcar tak nak hati pada pasal ni jenis jenis masa pemandang nang acara ni kurang tay, putih ni kurang harta pun ni program ada sanjini kalau cuma program kena harus ini ham cuma akas sama kena dipilih. Dini ni jenis jenis masa program iranis jamkar do jutai.